peinei pahaite aro pura heitan lebe sen gotu. Sapu are inte mo hama no handa jirebei. Pujare putere genduja ora ku musika pu. Ere mikena oikomi bae kuese mo akanundu.